Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, jadi ada Bada Kalimantan atau disebut dengan Diserorinus Sumatrensis Harrisoni yang kini berada di ambang kepunahan teman Pro 2. Karena saat ini hanya tersisa 2 ekor Bada Kalimantan yang diketahui masih hidup dan keduanya berjenis kelamin betina. Nah, kondisi ini membuat peluang perkembangbiakan itu sangat kecil secara alami ya. Dilansir dari Antara News, 2 badak yang tersisa dari adalah Pahu yang kini berada di Suaka Badak Kelian ke Kalimantan Timur serta Pari Mahulu yang masih hidup liar di hutan Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, namun Pari hidup sendirian tanpa keberadaan pejantan sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan keturunan secara alami. Nah, sebagai upaya penyelamatan, BKSDA Kalimantan Timur bersama sejumlah pihak berencana memindahkan Pari ke lokasi konservasi yang lebih aman. Setelah menjalani masa adaptasi dan pemeriksaan kesehatan, maka Pari dipersiapkan untuk mengikuti program reproduksi berbantuan atau bayi tabung yang diharapkan dapat membuka peluang lahirnya generasi baru Bada Kalimantan Taman Pro 2. Nah, langkah ini juga salah satu harapan besar untuk mengandalkan teknologi ya, teknologi reproduksi modern. Pemerintah dan juga berbagai lembaga konservasi juga berkomitmen untuk menjaga habitat alami badak di Mahakam Ulu agar tetap terlindung dan dapat menjadi rumah bagi keturunannya di masa depan gitu. Oke, semoga prosesnya lancar ya, meskipun agak sedih karena tersisa 2 ekor saja, tapi semoga dengan bantuan bayi tabung ini bisa berkembang biak lagi badaknya lebih banyak. Oke. Oke, kita doakan semoga prosesnya lancar. Dan teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di sini. Aku masih bakal tetap nemenin kamu sampai nanti pukul 11 ya. So buat kamu kalau misalkan mau request lagu boleh banget. Tadi kayaknya udah ada yang masuk, abis ini bakal aku play, bakal aku bacain juga. Tapi aku pengen kalian dengerin satu lagu yang satu ini, lagunya Ariana Grande, yaitu dengan Eternal.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga kata ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Jo, bisa tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Masih di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kalian masih bersama Tio Nugroho ya, teman Pro 2. Industri musik Indonesia ini kembali kedatangan pendatang segar ya, pendatang baru yang sangat-sangat fresh sekali setelah melewati rangkaian teaser ya. Girl group baru tanah air namanya Marbles Pair. Marbles ya, Marbles. Ini akhirnya resmi ngenalin diri secara utuh lewat perilisan single debut mereka yang bertajuk Home Pimpa. Pada hari kemarin ya, 12 Juni 2026 meluncurkan video klipnya sejak kemarin. Dan teman Pro 2, sesuai dengan judulnya, Home Pimpa ini mengambil inspirasi dari permainan tradisional yang sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Terus juga secara sound, single debut ini bawa DNA pop dan yang dancey, yang bikin orang kalau misalkan denger itu kayak bawaannya itu ceria gitu. Nah, terus abis itu teman Pro 2 di bawah naungan label baru Listen ya, Marbles ini sendiri terdiri dari 5 orang perempuan yang sebagian wajahnya kayaknya udah gak asing ya di internet. Ada Daniela Tumiwa, kemudian juga ada Quila Malake, terus juga ada Tipye, Kika dan Belverly Suryadinata. Oke, ada 5 orang ya. Vibesnya agak-agak mirip Nona kalau misalnya aku lihat ya. Kalian mau denger cuplikan lagunya enggak? Atau kita langsung putar aja kali ya lagunya ya. Lagunya Marbles. Marbles dengan judulnya yang baru saja dirilis kemarin ya, baru banget kemarin. Menurutku ini bakalan jadi sebuah waves baru di industri musik Indonesia ya. Apa judulnya tadi? Home Pimpa. Oke, langsung aja kita dengarkan ini dia, Home Pimpa dari Marbles.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, mencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Secepatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Teman Pro 2, informasi pertama, layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah di dunia sejak Jumat malam. Jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Dan gangguan itu pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan di Amerika Utara sebelum meluas ke Asia, termasuk Indonesia, Australia, Timur Tengah, dan puncaknya laporan mencapai lebih dari 850.000 keluhan. Sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap mulai pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan harga bahan bakar minyak non-subsidi di Indonesia telah murah ketimbang di negara tetangga dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Harga Pertamax RON 92 16.250 per liter dan Pertamax Green 95 RON 17.000 per liter. Sekap Teddy menjelaskan dalam keterangannya seperti yang diunggah di Instagram Sekretariat Kabinet pada hari Jumat 12 Juni 2026, ia mencontohkan harga BBM di ASEAN seperti Filipina 22.158 per liter, Laos 31.945 per liter, dan Thailand 28.910 rupiah per liter.

0: Informasi ketiga, pelatih Kanada Jesse Marsh mengungkapkan penyerang Kyle Larin sempat kecewa karena tidak masuk dalam susunan pemain inti, namun striker Southampton itu mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan kontribusi penting. Gol Larin pada menit ke-78 menyelamatkan Kanada dari kekalahan saat bermain imbang 1-1 melawan Bosnia dan juga Herzegovina Nation Football Team. Laga tersebut dihelat di Stadion Toronto pada tanggal 13 Juni 2026 dini hari. Informasi selengkapnya tentang Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Sebelum 8,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Tio di Pro 2 Hitslist Indonesia. Sampai nanti pukul 11 siang aku bakal temenin kamu buat play lagu-lagu Indonesia terbaik, terfavorit, dan yang kamu suka tentu saja. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya mau request bisa banget langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di Pro 2 Ambon ya. Jangan sampai lagu kalian turun chart di minggu ini karena based on your request, teman Pro 2, kita akan susun itu dalam Indonesia Top 20.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutter

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mendengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger nih. Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season
0: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025, tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah, belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oh oke oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Music Planner, teman Pro 2, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini. Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana ya, Tio, yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan manager sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Kak Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya.
1: Oke. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu kan. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga? Ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh,
1: iya. Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak gak nyangka ya Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Gak nyangka Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Loh,
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z. Dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar, dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua berwajah kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh hearing kayak, apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Mm-hmm. Jadi pas gitu jadi lagunya. Mm-hmm. Wah, gila.
0: Gokil ya. Gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya. Take vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati.
1: Iya, bener.
0: Gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang, Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah?
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu gak berlangsung lama ya?
1: Gak berlangsung lama.
0: Gak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya?
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya, benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi. Mm-hmm. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, oh ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati
0: deg-degan ya. Deg-degan. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya,
1: iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue liat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku juga aku. Ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih yang judulnya adalah Lihat Aku. Yeah. Yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya, yeah, benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya, benar. Clipperan kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Nah, jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh, namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audio. Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Itu benar.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Buat jadi obat ya, biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga

0: harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Ellen Nicholson Daru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman-teman.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama, pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung meriah di Estadio Azteca Mexico City pada Kamis 11 Juni dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles, Azules, hingga grup rock Mexico Mana. Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Die Die. Le Sserafim, Illit, dan juga Cat's Eye telah sukses mengguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistake. Mereka ber-14 tampil dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang sangat luar biasa meski mereka awalnya memiliki warna musik yang berbeda-beda. Info selanjutnya, penjualan general sale untuk tiket tur konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan juga 27 Desember di GBK Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out. Semua kategori untuk 2 hari pertunjukan ini menandakan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, selamat pagi. Barengan Oza nih ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, lagu-lagu kesukaan kamu. Langsung aja kamu request di WhatsApp 0811 800 105. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Pagi hari ini Oza buka topik untuk Pro 2 Hit List ya. Jadi buat kamu yang pengen request, pengen kirim-kirim salam, boleh, tapi harus ikutan topik. Topiknya adalah kalau kamu punya pintu kemana aja, teman Pro 2, sekarang kamu pengen kemana? Kasih tahu Oza di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Kasih tahu sekali lagi, kalau kamu punya pintu kemana aja, kamu sekarang banget nih pengen kemana, teman Pro 2. Oke?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bekasi.
1: Katanya kalau punya pintu kemana aja mau ke Selat Hormuz. Mau ngapain? Mau ini ya, mau menyelamatkan minyak-minyak yang lagi ketahan di sana ya. Katanya mau request lagunya Hon yang judulnya Location Unknown. Oke, terima kasih, sama-sama. Sama-sama, thank you buat kamu, Safia, yang ada di Bekasi. Lanjut lagi. Ini ada Ian di Jati Bening. Katanya kalau punya pintu kemana aja, sekarang pengen ke puncak gunung. Soalnya capek mendakinya. Gunungnya ada di Jayawijaya, Papua. Waduh, jauh nih. Tapi bagus sih. Jadi gunungnya nggak apa namanya, bukan gunung-gunung yang sering didaki oleh banyak pendaki gunung ya. Gunung Jayawijaya, Papua. Luar biasa. Mau request lagunya Dua Lipa, Don't Start Now. Makasih ya Kak Oza. Sama-sama, nanti diputer ya. Ditunggu lagunya. Ada lagi, satu lagi usah bacain sebelum masuk ke lagu. Ada Nasrudin di Pondok Gede. Katanya kalau dia punya pintu kemana aja pengen ke Hawaii karena pantainya cakep, katanya. Boleh ya. Waduh, kalau ke Hawaii udah nanggung tuh. Bisa geser lagi nonton Piala Dunia ya. Katanya mau request lagunya Steven Sanchez yang judulnya Until I Found You. Boleh, hatur nuhun kalau sama-sama. Thank you juga buat Nasrudin yang ada di Pondok Gede ya. Kalau gue sendiri, kalau sekarang banget nih, gue punya pintu kemana aja, gue pengen ke stadion yang lagi menyelenggarakan Piala Dunia, terutama buat para timnas Prancis ya. Kalau timnas Prancis main, gue akan buka pintu kemana aja punya gue, dan gue akan langsung menuju stadion di mana teman-teman dari timnas Prancis bertanding. Waduh, gue langsung ngambil kamera ya kan, gue langsung selfie sama Mbappe, selfie sama Dembele, dan selfie sama seluruh pemain timnas Prancis. Gimpi.

berdua dengan Gabriela ya, yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, kita bacain request-request ya yang sudah masuk. Tapi hari ini gue lagi buka topik nih teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu lagi punya pintu kemana aja nih, sekarang banget kamu pengen langsung kemana teman Pro 2? Ini udah ada ikutan. Assalamualaikum, selamat pagi kakak. Waalaikumsalam, saya Devi di Bintan nih. Katanya request lagu Tip X, Kamu Gak Sendirian. Loh gak sendirian dong, kamu lagi bersama Oza dan juga seluruh teman Pro 2 di Jabodetabek. Oke, thank you. Buat siapa namanya Devi yang ada di Bintan, katanya kalau punya pintu kemana aja, dia pengen balik kampung karena udah 17 tahun gak balik. Balik kampungnya ke Pacitan. Boleh ya. Bagus nih menggunakan pintu kemana aja untuk pulang kampung. Kayaknya seru ya. Misalkan bisa apa, Devi tuh ada di Bintan, Bintan Pacitan, Bintan Pacitan. Wah itu kayaknya kalau bisa kejadian sih lucu juga ya. Thank you buat Devi di Bintan. Dan selanjutnya nih, ada yang sudah ikutan juga, saya bacain. Ada Safia di

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Achiu! Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
3: Eh lagi, sensi aman. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
2: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu.
3: Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
4: Ya, terus gue harus gimana dong?
2: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
4: Oke, maaf ya.

Masih di Pro 2 Hitlist ya. Tadi udah banyak banget teman Pro 2 yang kasih tahu nih, kalau misalkan kamu punya pintu kemana aja di pagi hari ini atau di siang hari ini, kamu pengen langsung kemana teman Pro 2 ya. Tadi ada yang pengen ke Hawaii, ada juga yang pengen ke Gunung Jayawijaya, ada yang pengen ke Pacitan ya, pulang kampung. Nah, kalau kamu, oh tadi ada juga yang pengen ke Selat Hormuz teman Pro 2. Kalau kamu pengennya kemana nih teman Pro 2? Kalau misalkan sekarang kamu punya pintu kemana aja ya, langsung digercepin pengen kemana, kasih tahu gue di 0811-800-105, formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya. Kayak yang satu ini nih teman Pro 2, ada dari Una di Bintaro ya. Katanya gue pengen banget kalau misalkan punya pintu kemana aja itu langsung aksesnya ke Indomaret. Wadidaw. Katanya males kak, jalannya mager nih, lagi mager-mager banget tapi pengen jajan ke Indomaret. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jajannya bayar ya. Jangan nanti kamu langsung apa pakai pintu kemana aja, kamu langsung masuk lagi ke rumah kamu, kamu tutup pintunya. Jadi ya nggak bayar. Kan gak bunyi tuh kalau misalkan kita ke apa Indomaret, Alfamart, kalau keluar kan belum bayar pasti bunyi tuh pintunya. Nah kalau misalkan kamu ke pakai pintu kemana aja terus langsung pulang ke rumah kamu, itu bisa gak bunyi nanti ya, kedeteksi ya. Thank you Una, katanya udah mau request lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Boleh ditunggu ya, udah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 teman Pro 2. Ada Mia di Bekasi nih, katanya kalau aku punya pintu kemana aja, aku pengen banget ke Bandung kak gitu. Wah enak nih ya kalau misalkan punya pintu kemana aja terus begitu dibuka, dari Bekasi dibuka di Bandung. Katanya kenapa pengen ke Bandung, karena pengen ya pengen jalan-jalan, pengen jajan katanya, karena kalau jalan-jalan sama jajan di Bandung tuh makanannya enak-enak banget, karena banyak banget kafe-kafe yang kekinian. Oke boleh Mia, thank you sudah ikut request. Katanya mau request lagunya Lyodra yang judulnya Kalau Bosan, diputerin ya kak. Boleh ditunggu, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta juga. Satu lagi sebelum masuk ke lagu ya, gak usah bacain dulu yang sudah ikutan request di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ini ada dari Iva nih, Iva ada di Cijantung. Katanya kalau aku punya pintu kemana aja ya, aku pengen itu aksesnya ke kantorku, karena biar aku nggak lama atau nggak macet-macetan di jalan. Jadi kalau mau pulang tinggal buka pintu kemana aja udah di rumah, kalau pergi tinggal buka pintu kemana aja udah di kantor. Waduh ini nih the best nih, ini menurut gue salah satu alternatif yang paling bijak dan sangat amat bagus ya di tengah kenaikan harga BBM ya. Jadi kamu bisa menghemat bensin, bisa menghemat pengeluaran dengan pintu kemana aja. Luar biasa. Katanya mau request lagunya Rizky Febian, Hargai Cinta. Ditunggu ya kak, diputerin lagunya. Boleh, nanti bakal Oza puterin. Tapi sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Nyoman Paul ya, dengan Tunggu Apa Lagi. Buat kamu semua teman Pro 2, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: satuan pelayanan pemenuhan gizi dan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kah, Sing?
1: Apa?
0: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
1: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, Kak?
0: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Nus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini, kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil, ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini, ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, diantaranya ada Matias Cunha, ada Endrick, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior, ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil.

0: juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kata lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik down. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri kata biasa nonton dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil Matheus Cunha juga.
1: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan dong punya skuad yang atau orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
2: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta-talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang tuh kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini baik Irak maupun Norway ataupun Senegal itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis, dan prediksi beta itu Mbappe bisa menjadi top.

0: atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.
1: Assalamualaikum ambil teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang dan selamat siang untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Pro 2 FM Ambon. Kita di weekend kali ini Sabtu 13 Juni 2026. Senang sekali saya Valita Nikwele kembali hadir untuk teman-teman di ruang dengar kamu semuanya. Setelah tadi ada Katio dan kita juga sudah bergabung bersama teman-teman di Jakarta untuk mengikuti Music Prener untuk edisi hari ini. Dan informasi-informasi selanjutnya akan Vali infokan untuk teman berdua. Selamat menikmati hidangan makan siang untuk kamu yang lagi pada makan. Semoga suguhan bergizi yang dinikmati dapat memberikan semangat ekstra untuk teman berdua dalam melaksanakan aktivitasnya di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Vali juga masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar kamu yang kayaknya lebih memilih untuk santai saja di rumah karena kalau keluar harus basah hujan. Oke, semoga hari ini membawa kebahagiaan tersendiri untuk teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap

Prodo FM, kamu teman terbaik kamu, teman Produel. Selamat siang untuk kamu. Dan informasi olahraga kali ini spesial Piala Dunia 2026 kali infokan untuk teman Produel.

Nomor 2, Amerika Serikat membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tuan rumah menundukkan Paraguay 4-1 dan mengamankan 3 poin penting di Stadion Los Angeles Sabtu 13 Juni 2026. Dan Houston, Mike Kenny dan kolega tampil dominan di hadapan pendukung sendiri, mengalahkan Paraguay. Gol dicetak lewat bunuh diri Damian Bobadilla, 2 gol Polarin Balagón dan Giovanni Reina, sedangkan Mauricio Prado membalas 1 gol untuk Paraguay. Informasi olahraga lainnya spesial Piala Dunia masih akan terus kami hadirkan untuk kamu. So don't go anywhere on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat ini. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produk FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produk. Informasi kali ini dalam Produk Entertainment, Jennifer Copen dan Justin Hubner akhirnya resmi mengikat janji suci sebagai suami istri pada Jumat 12 Juni 2026. Pasangan yang selama ini menjadi sorotan publik tersebut menggelar akad nikah secara intim di Tirta Bali Uluwatu, Bali dengan nuansa adat Jawa yang begitu kental. Meski hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat, momen bahagia Jennifer dan Justin tetap berhasil mencuri perhatian, mulai dari prosesi ijab kabul dan berlangsung hikmat, mahara pernikahan yang menarik perhatian, hingga kehadiran sosok penting di hari spesial mereka. Nah, kali ini teman Merodua ada beberapa fakta menarik yang kami rangkum juga dari pernikahan Jennifer Copen dan Justin Hubner. Yang pertama, menikah dengan adat Jawa. Jennifer Copen dan Justin Hubner resmi menikah dengan mengusung adat Jawa yang begitu kental. Pernikahan konsep tersebut diketahui berkaitan dengan latar belakang keluarga Jennifer yang memiliki kedekatan dengan budaya Jawa dari sang mama. Nuansa tradisional pun terasa dalam berbagai detail prosesi yang berlangsung di Tirta Bali Uluwatu. Momen ijab kabul menjadi salah satu bagian yang paling menyita perhatian. Justin menunjukkan ketenangan dan kesiapan yang luar biasa saat mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Bahkan, pemain timnas Indonesia tersebut berhasil melafalkan ijab kabul hanya dalam satu tarikan nafas yang langsung disambut ucapan sah dari para saksi dan tamu undangan. Setelah prosesi selesai, Jennifer dan Justin pun memperlihatkan buku nikah serta mas kawin yang mereka sepakati kepada para tamu yang hadir. Tetap di Produk FM Ambon, teman terbaik kamu. Masih ada beberapa fakta lagi terkait dengan pernikahan Jennifer Copen dan Justin Hubner.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh ya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya info pro 2 edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Vali Tanikuele. Kemudian pro 2, dunia seni anak di Kota Ambon kembali mendapat ruang ekspresi melalui Doodle Art Ambon Exhibition Lost in Space, sebuah pameran seni kreatif yang mengajak masyarakat untuk menikmati karya doodle sekaligus melibatkan anak-anak dalam lomba menggambar dan mewarnai. Informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyambangi rumah warga secara door-to-door sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menekan angka stunting di Kabupaten bertajuk Saka Mesin Nusa. Langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati SBB Asri Arman untuk memastikan program intervensi penurunan stunting berjalan tepat sasaran. Informasi terakhir. Kebersamaan antara TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam 15 Patimura dan masyarakat kembali terjalin melalui kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar serentak di Aula Korem 152 Babula Ternate dan Korem 151 Binaya di Kota Ambon. Kegiatan yang bekerja sama dengan TVRI tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat dalam suasana penuh keakraban. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya teman pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info pro 2 di saat ini bersama saya Vali Tanikuele.
1: Demikianlah info pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katong pun adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Nus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat Piala Dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini? Kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil, ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini, ya, terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, diantaranya ada Matias Cunha, ada Endrick, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior, ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi, ya, kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kita lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris, dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, katanya sebiasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top score, ya beta pikir kalau beta pun prediksi juga dari Brasil, Matias Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan dong punya skuad yang atau orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir, ya.
4: Ya, perkenalkan, nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang tuh kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor, karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi Bete tuh Mbappe bisa menjadi top

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Manfredua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah

Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman, dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Budi, kau sih lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hey, hold up, stop.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik, kamu ada Harry Styles dengan Dance No More. Teman Prodo, aku masih menemani kamu. Lagu yang sering kamu request masih terus kita hadirkan ya di hari ini. Berikutnya ada Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Lady Gaga, Duce dengan Runway. Tapi kita dengarkan dulu Kehlani dengan Fodlet. Teman, tetap dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat. No matter.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman, dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair.

Prude FM teman terbaik kamu, ada warm public dengan Need Your Love. Teman Prude, lagu yang sering kamu request sudah kita putar hampir 1 jam. Teman Prude, terakhir datang dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Lagu ini sempat naik-naiknya, tapi sekarang udah turun ya. Bahkan teman-teman kalau request itu sudah lagu terbaru dia, The Curve teman Prude. Yes, setelah ini masih ada beberapa hiburan sambil kita nantikan azan maghrib untuk wilayah kota Mundan dan sekitarnya. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Mau tanya apa lagi, Ade?
1: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
0: Iyo Ade, hujan dia marah.
1: Ih, masa hujan juga bisa marah?
0: Begini Ade, hujan tuh dia marah.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

diri. Baik teman perlu di mana saja berada saat ini tepat di pukul 18.26 menit. Kumandangkan azan maghrib untuk Ambon dan

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Barang siapa yang berbuat baik pada siang hari, dia akan dicukupi pada waktu malamnya. Barang siapa yang berbuat baik pada malam hari, dia akan dicukupi pada waktu siangnya. Barang siapa yang tulus, jujur dalam meninggalkan syahwat, Allah akan menghilangkan syahwat tersebut dari hatinya. Allah terlalu mulia bila menyiksa hati yang ditinggalkan.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tangkap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana

0: ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
0: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Baik teman pro, kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat SBB menyambangi rumah warga secara door-to-door sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menekan angka stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat. Langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati SBB Asri Arman untuk memastikan program intervensi penurunan stunting berjalan tepat sasaran. Kunjungan tersebut menyasar sejumlah desa yang menjadi lokus penanganan stunting. Bupati turun langsung ke permukiman warga dan mendatangi rumah-rumah yang memiliki balita terindikasi stunting maupun ibu hamil.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya teman Perda, PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai dengan penugasan pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Qatar mulai perjuangan di grup B Piala Dunia 2006 dengan menghadapi Swiss. Laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen. Kemenangan ini menjadi target utama Qatar dalam pertandingan tersebut. Hasil positif ditukar untuk membuka peluang lolos fase berikutnya. Dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar. Sekitar 1.000 supporter hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ju, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
2: Akan peristilah juga bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
1: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
2: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
2: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Cuman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulung. Tahukah kamu, delulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Perdu FM teman terbaik kamu, kita update satu informasi dari penyanyi Olivia Rodrigo yang mengatakan bahwa telinga kirinya sekitar 60% tuli saat berbincang dengan pembawa acara Taylor West dan Clue Bros dalam acara Kiss FM UK pada hari Rabu teman Perdu. Sebagai dikutip dari siaran People pada hari Kamis, West dalam acara itu membahas lagu berjudul What's Wrong With Me dan album baru Rodrigo yang bertajuk You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Sambil bercanda, West bertanya kepada penyanyi berusia 23 tahun itu sebenarnya apa yang salah dengan penyanyi peraih penghargaan Grammy itu, sambil tertawa menjawab dengan mengatakan bahwa banyak hal yang salah dengannya. Dan dia mengakui bahwa sekitar 60% tuli di telinga kiri teman Pro 2. Perhatian lagu Driver's License itu sebelumnya pernah membahas masalah pendengar yang dialami dalam wawancara dengan The Hollywood Reporter.

Waktu makan terbaik di malam hari memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan kedua waktu makan lainnya. Kita disarankan untuk tidak makan malam lebih dari jam 8 malam. Waktu makan terbaik dan paling ideal di malam hari adalah antara jam 6 sore hingga jam 8 malam. Meski begitu, jika kita telat makan siang atau pukul 3 sore, kita bisa menunda makan malam hingga jam 9 malam. Dan harus diingat bahwa kita tidak boleh menundanya hingga di atas jam 9 malam. Jagalah agar waktu makan malam dan waktu tidur kita berjarak 3 jam. Kita tidak disarankan makan banyak di malam hari, karenanya konsumsilah porsi yang lebih kecil dibandingkan waktu sarapan dan makan siang.

Teman perdua, tahukah kamu kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga kita, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Namun secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan juga jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

Brudo FM teman terbaik, kamu ada Krisna Trias dengan Reza Mix. Teman Brudo, kita update lagi beberapa kabar menarik malam hari ini. Teman Brudo, penyanyi Katy Perry Future dan Taylor Merihkan sedang menuju upacara pembukaan gelaran kompetisi Piala Dunia FIFA 2006 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Pada seremoni pembukaan yang digelar di Stadion SoFi Los Angeles pada Jumat malam itu, tampil penyanyi pop asal Amerika Serikat Katy Perry mengenakan gaun perak dihiasi untaian menyerupai rumbai-rumbai metalik yang berkilau dan desain pahatan unik yang melebar di bagian pinggang koleksi Stella McCartney. Ready to wear FW26 sebagai berikut dari Page 6. Dalam perempuan Perry membawakan lagu Wonder yang berasal dari album tahun 2004 bertajuk 143 dan menggandeng seorang anak laki-laki asal Norwegia bernama Tius. Sehari sebelum tampil, Perry melalui media sosialnya memperkenalkan Tius yang merekam bagian vokalnya untuk lagu Wonder saat berusia 5 tahun pada 2021. Penampilan Perry menjadi salah satu sorotan utama dalam pertunjukan bertabur bintang termasuknya asal Afrika Selatan, Thailand, dan juga rapper Future. Future dan Taylor membawakan lagu Game Time, sebuah lagu bergenre hip-hop yang menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia.

0: curah hujan yang tinggi menimbulkan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir. Untuk mencegahnya, tumbuhkan perilaku peduli lingkungan dengan hal-hal sebagai berikut supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.
1: Ingat selalu membuang sampah pada tempatnya.
0: Kemudian, membuat saluran air yang baik dan memperbanyak lahan penyerapan air.
1: Serta tidak membangun perumahan di tepi sungai dan reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air.
0: Selanjutnya, buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik dan tidak menebang pohon di hutan secara liar.

hari kamu ada fun sendiri jam 3 dari YouTube yang tinggal gak ngerti teman pro. Sudah jam 8, udah makan belum? Makan malam pasti udah ya rata-rata teman pro, sudah jam segini. Seperti biasa nanti kita bakal bahas yang seru-seru di malam hari ini teman pro, makanya jangan ganti. Jadi, kamu tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

teman-teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Hai teman Pro2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan Stoicism Mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu, mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi, kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui Stoicism Mindset, itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Perdu FM teman, terbaik kamu. Ada Irgitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan teman Perdu. Lagunya kayaknya gak connect ya sama cuaca malam hari ini yang cerah. Walaupun dari kemarin ya kayaknya hujan teman Perdu ya. Piala Dunia 2006 pembukaannya ada 3 teman Perdu ya. Kita sudah menyaksikan 2 pembukaan di Amerika dan juga di Meksiko. Nah nanti malam ada pembukaan di Kanada teman Pro 2, di mana upacara pembukaan Piala Dunia 2020 diadakan di Stadion BMO Veteran Kanada. Dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama termasuk Alanis Morissette, ya, Jesse Reyes, Michael Bublé, kemudian Nora Patini, William Prince dan Eliane serta DJ Sanjoy serta VG Dream. Pecah Dream teman-teman. Menurut warta USA Today pada hari Jumat, penyanyi Kanada sekaligus aktris Bollywood Nora Fatehi serta penyanyi Perancis Pecah Dream dalam acara itu membawakan lagu Sir, lagu resmi Piala Dunia 2006 yang terinspirasi dan nyanyian para penggemar sepak bola Maroko selama Piala Dunia 2022 di

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Prodo FM terbaik kamu, single terbaru dari Taylor Swift yang berjudul I Know It, I Know You menduduki puncak tangga lagu Australia IRIA atau Aria teman Prodo. Menurut siaran Billboard pada hari Jumat, lagu yang muncul dalam film Toy Story 5 ini merupakan single ke-14 milik Swift yang menduduki puncak tangga lagu Aria. Capaian itu membuat Swift menyamai kedudukan Raja Rock and Roll Elvis Presley sebagai penyanyi dengan single terbanyak kedua yang menduduki puncak tangga lagu Australia. Namun dia harus menempuh perjalanan panjang untuk menyaingi The Beatles yang berada di puncak daftar dengan 26 single di peringkat teratas tangga lagu Australia. Sementara itu teman Prodo, dia harus menempuh perjalanan panjang untuk menyaingi The Beatles yang berada di puncak daftar dengan 26 single di peringkat teratas. Dan lagu I Know It, I Know You milik Swift kini telah 35 minggu menempati posisi nomor 1 di tangga lagu Australia.

teman-teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Prodo FM teman terbaik kamu datang dari Big Bang yang dikabarkan akan menyiapkan beberapa lagu baru mereka jelang tur dunia teman Prodo, di mana grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu terbaru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2006. Publikasi Korea Herald pada hari Jumat mengutip keterangan sumber industri yang menyebutkan bahwa Big Bang akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun debut ke-20. Salah satu sumber industri dengan syarat namanya yang tak disebutkan alias anonim mengatakan bahwa Big Bang kemungkinan akan merilis lagu-lagu baru dalam format single dengan sekitar 3 lagu. Namun dia mengatakan bahwa rencana tersebut masih dapat berubah tergantung pada jalur artis dan keadaan pada masa mendatang. Sumber industri yang lain mengatakan bahwa peluncuran single fisik lebih realistis daripada album, mengingat jadwal grup tersebut cukup padat. Selalu

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga deng akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hirst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Pro 2 FM teman terbaik, kamu ada Silon 7 dengan sederhana ini single terbaru mereka teman Pro 2. What do you think? Menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah ini bagus atau biasa aja? Kayak Silon 7 itu tidak kehilangan ini ya teman Pro 2, nyawa mereka hampir setiap lagu. Kalau mungkin ada beberapa band tuh yang misalkan sudah 6-7 tahun atau 10 tahun lah ya, dari sejak mereka berkarir atau mengeluarkan single pertama itu musiknya itu agak berbeda, biasanya sih begitu ya yang aku dengar ya. Kayak Noah misalnya, terus apalagi Gigi misalnya. Tapi kalau Silon 7 tuh kayak masih tes tahun 90-an tuh masih kerasa. Awal-awal 2000-an ya. Tes awal 2000-an tuh masih terasa bahkan di lagu ini teman berdua. Nah, ini ada salah satu penipu. Penipu teman berdua. Dia gunakan AI untuk menipu. Dia pakai game ini teman berdua. Makanya tuh Google menggugat dia. Wah, penipunya itu asal China. Nah, ini informasi lengkapnya. Google menggugat sebuah jaringan penipu asal China karena menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Game ini miliknya untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Jadi Google yang punya game ini itu mau masukin dia ke penjara lah, intinya begitu teman berdua. Nah, ini melalui siaran Engage pada hari Jumat, raksasa teknologi itu bekerjasama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI serta operator telekomunikasi AT&T, T-Mobile, dan Verizon untuk membongkar jaringan penipu ini, teman pro. Oh, ini jaringan ternyata, teman pro dua. Sementara itu, penasihat umum Google Dylan Prado dalam wawancara The New York Times mengatakan bahwa ini merupakan upaya terkoordinasi dari gugatan pertama dan hal ini menunjukkan luasnya dampak dari penipuan itu. Dalam gugatannya, teman perdua Google menuduh kelompok bernama Outsider Enterprise telah menggunakan teknologi dan mereknya untuk melakukan penipuan. Wah, aku penasaran penipuan macam apa nih teman perdua. Google sendiri minta pengadilan mengeluarkan perintah penahanan agar aktivitas jaringan tersebut dapat dihentikan. Dan kelompok Outsider Enterprise diduga memanfaatkan game ini untuk membuat situs web palsu yang meniru layanan Google, YouTube, serta lembaga pemerintah Amerika Serikat seperti layanan pos Amerika Serikat atau USPS dan layanan pembayaran tol EZPass di New York

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Good FM teman terbaik kamu. By the way, kalau ngomongin soal Piala Dunia, banyak orang punya tim favorit masing-masing teman berdua. Apa itu karena dia main di salah satu klub, atau mungkin salah satu pemain yang dia suka teman berdua, walaupun berganti-ganti klub tetap suka, terus suka timnasnya. Beda-beda orang teman berdua. Tapi ngomongin soal pemain terkaya di dunia, nah ini ada rinciannya teman berdua ya, di mana Piala Dunia 2006 menjadi turnamen yang paling bergengsi sejagat raya soal bola teman berdoa. Tapi tahukah kamu bahwa ada pesepak bola di dunia yang memiliki pendapatan tertinggi? Mungkin kalau kita sebutkan nomor satu pasti udah kebayang siapa ya. Cristiano Ronaldo teman berdoa ya, dia dengan pendapatan 5,4

triliun ya. Wow. Di mana Cristiano Ronaldo kembali menempati posisi teratas sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Kapten Portugal tersebut diperkirakan meraih pendapatan sebesar 300 juta US dollar, setara dengan 5,4 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir. Wow. Kedua ada Messi, teman perdua dengan 2,5 triliun rupiah. Messi menempati posisi kedua dengan estimasi pendapatan mencapai 140 juta US dollar atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Setelah bergabung dengan Inter Miami, nilai komersial Messi terus meningkat. Wah, wow, keren. Ketiga ada Mbappe, teman perdua. Mbappe sendiri tahun ini membukukan 2,4 triliun rupiah. Penyerang asal Prancis ini berada di posisi ketiga, teman perdua, dengan pendapatan sekitar 135 juta US dollar atau setara 2,4 triliun rupiah. Mbappe yang membawa Prancis menjadi juara dunia pada 2018 terus memperkuat posisinya sebagai salah satu atlet paling bernilai di dunia. Wah, wow. Kemudian di nomor 4 ada Karim Benzema dengan nilai total 1,8 triliun rupiah atau setara dengan 104 juta US dollar ya. Oke, triliun semua ya. Mantan penyerang Real Madrid itu masih menikmati kontrak bernilai besar di Liga Arab Saudi. Kepindahannya dari Al Ittihad ke Al Hilal juga menjadi salah satu transfer yang banyak mendapatkan perhatian publik sepanjang tahun ini. Yang urutan kelima ada Mohamed Salah, teman perdua, dengan total 1,8 triliun rupiah atau setara dengan 100 juta US dollar. Pemain yang dijuluki Raja Manchester tersebut telah menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah Liverpool.

Papa Mama Pengpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah ingat cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Prodo FM teman terbaik, kamu ada iklat dengan sihir teman Prodo. Sekarang sudah jam 10 lebih 20 menit teman Prodo ya. Biasanya jam segini kamu ngapain nih teman Prodo, tidur kayaknya ya. Apalagi yang mungkin weekdays. Tapi kalau karena besok libur juga teman Prodo, mungkin banyak yang lagi begadang malam hari ini ya. Biasa malam minggu teman Prodo. By the way, mungkin kamu adalah salah satu orang yang terdampak ketika kenaikan harga BBM teman Prodo ya. Bahkan di celah SPBU yang sering aku isi BBM di sana, sudah beberapa hari belakang ini tidak ada Pertalite teman Prodo. Sementara Pertamax dan Pertamax Green kan naik teman Prodo, dampaknya mungkin kerasa buat teman-teman yang ekonominya kayak kita-kita ini ya, yang ekonominya mungkin menengah ke bawah teman Prodo, karena kita kan bukan sultan ya. Sultan itu cuma Raffi Ahmad dan teman-temannya lah ya. Ini kan rakyat jelata yang kayaknya kalau naik sedikit tuh apa-apa ikut naik ya. Gula naik lah, cabai naik lah, semuanya naik teman Prodo. Yang penting sih kalau dari aku ya, harus benar-benar manajemen atau apa ya, finansial kita benar-benar harus diatur teman Prodo. Kemudian jangan terlalu banyak jajannya. Iya ya, aku termasuk orang yang banyak jajannya. Apalagi kalau satu tempat tuh ada makanan yang warnanya lucu, yang penting halal ya, yang warnanya lucu. Terus yang belum pernah aku coba makanannya, itu biasanya aku coba, bahkan aku beli. Aku mungkin kalau jalan-jalan itu beli baju, beli tas dan sebagainya, itu kurang ya, kurang belanja buat pakaian atau baju atau tas atau sepatu teman. Pertama kalau makanan, wih, yang aku lihat, oh, kayaknya ini enak nih, belum pernah aku coba, biasanya tuh begitu tuh. Tapi kalau sekarang dengan kenaikan BBM dan semuanya ikut-ikutan naik teman berdua, ya benar-benar harus menahan rasa itu. Tapi sebenarnya kayak pengen makan itu, tapi lihat duit, aduh, udah tanggal segini, harus benar-benar menghemat teman berdua ya. Oke, kita hadirkan Ivan 7 Day spesial buat kamu malam hari ini dengan Jangan Paksa Hidup.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tuhan. Pro 2 FM teman terbaik kamu yang kamu dengar saat ini dan suka dengan masa ini nanti dan masa indah lainnya. Nah teman Pro 2, Kementerian Pariwisata mendukung upaya pengembangan layanan wisata belanja berbasis potensi lokal untuk menarik kunjungan wisata. Teman Perdoa Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimadi Ayu Martini mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata saat ini ingin mendorong konsep wisata belanja yang lebih eksperiental dan berbasis kekuatan lokal Indonesia. Nah, layanan wisata belanja yang dimaksud tidak hanya mencakup pusat perbelanjaan modern tapi juga pusat kerajinan, fashion, produk kreatif, kuliner hingga kuliner khas daerah. Dia juga mengemukakan bahwa pentingnya kemampuan pengelolaan destinasi wisata untuk menghadirkan layanan wisata belanja terpadu dengan beragam fasilitas kegiatan bersama keluarga, terutama pada masa libur sekolah.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Pedoman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Produk FM teman terbaik kamu, ada satu lagu yang enak banget. Itu lagu ini ya, kemarin Grand Final Idol teman Produk, salah satu pesertanya ada Nicky Baker yang jadi runner up teman Produk. Ternyata Nicky Baker ini punya darah Maluku teman Produk ya. Aku juga baru tahu teman. Yes. Seperti biasa nanti beberapa hiburan menemani kamu ya jelang pukul waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat semuanya. Yang adakah yang mau begadang nunggu bola teman Pro 2? kalau ngomongin Piala Dunia, teman Pro 2 itu kayak tidak habis-habisnya ya. Setiap orang kayak punya argumen masing-masing untuk mempertahankan timnya yang bakal juara teman Pro 2. Saling apa ya, saling merasa bahwa bakalan menang teman Pro 2 ya. Dalam waktu dekat pertandingan yang paling kamu tunggu apa teman Pro? Apakah Brazil lawan Maroko ya, atau Qatar lawan Switzerland teman Pro 2 ya, yang paling dekat ya. Kemudian besok ada Australia Turki atau Haiti Scotland. Haiti itu sempat kemarin diprotes ya jersinya sama FIFA karena mengandung unsur politik ya. Kemudian Jerman Curaçao, nyadaran Jepang bakalan seru sih nyadaran Jepang, Belanda Jerman teman berdua ya. Dan aku mau kasih tahu buat kamu, kemarin karena aku juga lihat beberapa jersey ya, aku mau rencana beli Jerman, tapi pas aku lihat daftar jersey, jersey yang kalau menurut aku tahun ini yang bagus tuh jersinya Jepang salah satunya ya, yang EW ya, yang putih itu Jepang sama Spain, Spanyol bagus banget. Walaupun aku bukan pendukung dua timnas ini, tapi kalau ada yang mau ngasih ke aku mau. Soalnya bajunya bagus. Ini namanya jatuh cinta ke timnas gara-gara bajunya. tapi jujur, kalau pribadi aku Jepang sama Spanyol, Spain, Spanya teman berdua tahun ini punya jersey yang paling bagus dari pandangan aku ya, paling bagus dari timnas yang lain teman. Oke, ada Ungu dan Prinsa Mendagi laguku. Ini remake lagu Ungu yang tahun berapa ya? Awal 2000-an kali ya, teman-teman.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

depan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar 13 Juni 2026 frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 14 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman pengatur pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 14 Juni 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam bidang psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: tea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Yeah. I can't move on without you. Station on a crab. Take it off.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, teman Pro 2 informasi pertama. Bertempat di area pertanian, staf pembinaan lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser, Alvin Iksan Ramadan memberikan bimbingan intensif mengenai teknik penyemaian bibit sayur pakcoy kepada para warga binaan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Giat ini menjadi bukti nyata konsistensi Lapas Geser yang terus menghadir

0: Wai Pirit Liang sempat dibuat panik. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait tinggi gelombang laut di sejumlah perairan Maluku. Informasi tersebut berlaku mulai tanggal 12 hingga 15 Juni 2026. Prakirawan MBG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Yasinta Laweri, mengatakan gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan Maluku dan sekitarnya. Informasi selengkapnya Taman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Nomor 2, selamat pagi. Tio Nugroho kembali hadir di ruang dengar kamu, teman. Dan ya, seperti biasa, aku nanti bakal temenin kamu sampai pukul 11 siang. So, buat kamu, aku mau ngucapin selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang Minggu ini, ya. Aku yakin kalian pasti sudah punya list untuk agenda apa saja hari ini. Tapi sebelum itu ya, sebelum kalian melakukan aktivitas, better you check the weather, teman Pro 2, kan. Dan aku juga bakal nge-spill informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Nah, ini dari Stasiun Meteorologi Maritim Ambon ya. Jadi hari nanti itu akan diprediksi untuk siang hari itu cuaca akan mengalami hujan ya, dengan peluang presipitasi itu sebesar 50%. Terus suhu tertinggi itu pada 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada di angka 76%. Angin akan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15 meter per hour. Terus juga indeks UV berada di level 5 atau nomor 2. Nah, malam harinya nanti kondisi cuaca beralih menjadi berawan sebagian dengan peluang hujan menurun ke angka 35%. Suhu terendah bisa mencapai 26 derajat Celcius. So, teman Pro 2, prepare yourself. Jangan sampai ketika nanti kamu aktivitas di luar ruangan malah terjadi hujan karena kalian tidak mempersiapkan dengan baik ya. Jadi siapkan mantel ataupun payung kalau kalian bepergian di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk juga memakai UV sunscreen ya, UV protection pada siang hari untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari di Kota Ambon ini. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman-teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro2. Setelah bertahun-tahun hanya diperdagangkan secara private ya, SpaceX ini akhirnya resmi masuk ke bursa, teman Pro2. Jadi perusahaan milik Elon Musk itu melantai di Nasdaq ya pada hari Jumat lalu lewat IPO senilai 75 miliar US dollar ya, dan atau sekitar 1.350 triliun menggunakan kode saham SPCX ya. Dan debut SpaceX tersebut langsung disambut oleh antusias para investor dan menjadi salah satu IPO terbesar yang pernah ada gitu katanya teman Pro2. Nah, antusiasme tersebut juga terlihat sejak perdagangan dibuka. Mengutip dari Bloomberg, saham SpaceX yang ditawarkan di harga 135 US dollar per lembar itu sempat melonjak hingga 168,75 sebelum ditutup pada kisaran 161 per saham. Nah, kenaikan itu membuat valuasi SpaceX menembus 2 triliun US dollar atau sekitar 36 kuadriliun. Wow, luar biasa sekali ya. Dan menjadikannya sebagai salah satu perusahaan publik paling bernilai di dunia. Nah, lonjakan valuasi tersebut teman Pro2 juga membuat Elon Musk menyandang status sebagai the world's richest man saat ini. Berdasarkan data dari Forbes Real Times Billionaires, Musk ini menjadi orang pertama yang berhasil menembus kekayaan di 1 triliun US dollar ya, atau sekitar 18 kuadriliun yang sebagian besar berasal dari kepemilikan saham di SpaceX dan Tesla. Nah, sebagai gambaran teman Pro2, angka tersebut bukan angka bahkan lebih besar daripada total nilai ekonomi tahunan sejumlah negara. Jaraknya juga makin jauh dari para miliarder lain seperti Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, dan Larry Ellison. Dalam beberapa waktu terakhir teman, kekayaan Elon Musk terus meroket seiring dengan perkembangan bisnisnya, mobil listrik, roket, satelit internet, hingga AI yang ia bangun. Meski begitu teman, sebagian besar kekayaan tersebut masih berupa nilai saham yang bisa berubah mengikuti pergerakan pasar. Nah, kini perhatian investor itu tertuju pada langkah SpaceX berikutnya, mulai dari pengembangan Starlink dan AI hingga ambisi membawa manusia ke bulan dan suatu hari nanti ke Mars gitu. Menurut kalian gimana teman Pro2? Ini kayaknya kekayaannya lebih besar daripada APBN Indonesia ya. Nanti aku bakal balik dengan informasi lainnya lagi. Tetap stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Trindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.
1: Nomor 2 kalian masih di Pro 2 RRI Ambon dan bersama Tio Nugroho di pagi hari ini ya teman. Seperti biasa di jam 7 kita bakalan buka topik, dan mungkin topik kita kali ini adalah ada kebiasaan kecil yang bisa mengubah total hidup kamu. Wow, apa aja itu? Nah teman, nanti kita bakal ngobrolin terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata itu tuh punya dampak besar di hidup kita ya. Nah, perubahan itu gak selalu melulu terkait dengan hal yang besar gitu. Kadang hidup itu bisa membaik saat kamu itu berhenti atau mungkin menunda ya. Dan juga mulai menjaga diri, konsisten sama hal kecil setiap hari gitu. Jangan tunggu Mas Tifa sih datang buat mulai, buat kamu berangkat ya, buat kamu melakukan perubahan itu. Tapi mulai aja dulu, walaupun pelan ya. Semua kebiasaan itu pasti bakalan susah kalau dimulai, tapi percayalah, dengan konsistensi kita bakalan bisa melakukan hal itu dengan ringan. Nah, nanti kita bakal ngebahas terkait dengan 20 hal-hal kecil yang bisa kalian mulai untuk mendapatkan perubahan besar dalam hidup kamu. So, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Cuman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Teman Produa, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

teman-teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman Produa, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdesain global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman, tadi kita ngomongin soal kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup ya. Ada 20 kebiasaan kecil, yaitu aku bakal nge-spill satu-satu mungkin ya. Yang pertama adalah bangun lebih pagi. Kemudian yang kedua, minum air putih dulu. Yang ketiga, mandi air dingin. Terus yang keempat adalah tarik napas yang dalam. Jangan lupa, kita harus tetap bernafas ya teman Pro 2 ya. Terus jalan tiap hari. Nah, siang ke-6 ada kena cahaya matahari pagi. Siang ke-7 stop tunda-tunda, jadi langsung gas gitu. Sat-sat, nova vivu ya. Langsung, terus yang ke-8 ada angkat beban. Nomor 9 ada jauhkan HP di pagi hari. Sama yang ke-10 adalah cukupkan protein harian teman. Nah, masih ada 10 lagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku juga mau infoin kalau misalkan ternyata hari ini jam 7 tadi ya sudah dimulai ada pertandingan antara Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026. Nah, sebenarnya polling kita hari ini tentang itu. Jadi menurut kamu siapa yang akan menjadi juara, atau mungkin kamu mendukung siapa nih antara dua timnas ini, apakah Brazil atau Maroko ya. Nanti aku bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oils aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Nomor 2 kali masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Hujan ini kembali mengguyur lagi ya sepertinya. Dan kayaknya gak tahu deh nanti bakal sampai kapan kayak gini terus. Oke, teman Pro 2, yang selanjutnya ya kita masih ngebahas terkait dengan kebiasaan kecil yang bisa bikin hidup itu berubah total. Yang ke-11 yaitu adalah tidur dalam gelap ya. Tidur dalam gelap itu bikin kualitas tidur kita jadi meningkat. Terus kurangi gula, teman Pro 2. Jadi ya, sugar cut. Terus baca buku minimal 10 menit sehari. Duduk tegak, berani bilang enggak. Dan yang ke-16 ada lebih sering senyum. 17 benerin postur ya. Ke-18 puasa kadang-kadang. Oke, itu juga harus sering puasa ya teman berdua ya. Dan yang ke-19 adalah makan pelan-pelan. Terus yang ke-20 adalah peluk dari orang yang tersayang. Oke. Nah, perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil ya teman berdua yang bisa dilakukan setiap hari seperti itu. Oke, lanjut lagi kita ngomongin soal Brazil sama Maroko ya. Yang ini sudah di pertengahan babak ya atau paruh babak. Dan untuk skor saat ini terpantau ya sudah satu sama antara Brazil dan juga Maroko. Wow, kayaknya Maroko ini nggak pengen kalah gitu ya. Brazil juga gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin soal Brazil sama Maroko ya teman berdua, Brazil itu adalah raksasa besar yang ingin bangkit gitu. Dia itu satu-satunya negara yang tampil di setiap edisi Piala Dunia dan pernah memegang rekor ya 5 kali juara dunia. Mereka lolos ke Piala Dunia tahun 2026 setelah melewati fase kualifikasi yang sangat berliku ya. Namun mereka akhirnya bisa melewatinya dan di fase ini mereka ditangani oleh Carlo Ancelotti. Nah, ini pelatih baru Brazil ya. Dan sekaligus juga dia pelatih Real Madrid ya kalau enggak salah ya. Kalau misalnya kita ngomongin Brazil itu kekuatannya itu ada di kreativitas, terus teknik individu dan juga kedalaman skuad yang luar biasa sekali gitu. Selain itu juga ada pemain seperti Vinicius Junior, Rodrigo dan ada generasi muda yang berbakat lainnya teman Pro 2. Tapi ya di balik kekuatannya itu Brazil itu punya tantangan yang besar ya. Yang pertama, pertahanan itu terkadang kurang konsisten, teman. Terus yang kedua, masih mencari kestabilan permainan setelah beberapa kali mengganti pemain dalam siklus menuju Piala Dunia 2026 ini. Itu tadi kalau Brazil ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin Maroko nih. Maroko ini adalah bukan lagi tim yang bisa diremehkan tahun kedua. Mereka pernah mencetak sejarah pada Piala Dunia 2022 sebagai negara Afrika dan Arab pertama yang mencapai semifinal. Dan kini mereka datang di 2026 dengan gene ambisi yang lebih besar lagi gitu. Kalau tadi kita sudah nge-spill kekuatan dan juga kelemahannya ya, tantangan apa dari Brazil. Nanti kita juga bakal nge-spill tantangan dan juga kekuatan apa yang dihadapi oleh timnas Maroko. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap di stay tune terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Well, nomor 2 masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Dan kita masih ngebahas soal yang sama, yaitu dengan pertandingan antara Brazil versus Maroko kali ini ya, yang sedang berlangsung juga di Stadion MetLife East Rutherford ya, di grup C. Dan nomor 2 saat ini untuk update-nya ya, masih imbang satu sama antara Brazil dan juga Maroko. Kalau kita tadi sudah ngomongin soal kekuatan Brazil ya, kreativitas dan juga tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh Brazil. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Maroko, nah kekuatan Maroko ini tuh ada pada organisasi pertahanannya yang sangat disiplin, nomor 2, transisi serangan balik yang cepat dan juga efektif, sama ada pemain kunci seperti Achraf Hakimi, Yassir Bounou dan juga Brahim Diaz. Yang ini bakal menjadi power atau strength dari si timnas Maroko. Tapi ya, ngomongin soal kekuatan, pasti juga they comes with the risk, comes with the something that pressure gitu ya, atau tantangan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal timnas Maroko, tantangannya itu adalah tekanan ekspektasi setelah mereka itu sukses besar di Qatar tahun lalu ya, di 2022 ya. Yang kedua adalah menghadapi lawan-lawan elit yang kini sudah lebih waspada terhadap gaya bermain dari timnas Maroko ini. Nah, jika diibaratkan nomor 2, Brazil ini adalah seniman yang ingin menguasai bola dan juga menciptakan momen magis. Tapi kalau misalkan Maroko ini adalah petarung taktis yang sabar menunggu celah untuk menghukum lawan. Nah, di laga ini teman pro 2 ya, sudah sempat kita lihat kalau misalkan skornya itu imbang satu sama. Tapi kalau misalkan prediksiku ya teman pro 2, dan aku gak tahu sih prediksi kalian gimana, nanti kalian silahkan tulis aja di DM-nya pro 2 RRI Ambon, karena disitu aku juga udah bikin polling ya, yang bisa kalian pilih, kalian dukung siapa, apakah Maroko atau Brazil. Nah, di atas kertas sih menurutku Brazil ini masih unggul karena kualitas individunya, kemudian pengalaman juara dunia ya, yang sudah 5 kali juara dunia. Namun Maroko ini memiliki kemampuan untuk membuat kejutan terhadap tim manapun. Nah, jika Brazil lengah nih, Atlas Lions ini bisa mengulang kisah heroik mereka seperti di Qatar 2022 lalu. Gitu. Nanti kita saksikan aja akan berakhir seperti apa. Ini sudah di menit ke-84 tapi posisinya masih sama ya, masih satu sama ya. Oke, teman, pokoknya don't go anywhere, nanti bakalan aku share juga siapa aja yang udah ikutan polling, tapi setelah lagu yang

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?